97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu yang biasa kita dengarkan dinyanyikan oleh Roni Parulian ya. Ternyata seperti inilah versi aslinya. Aslinya dibawakan oleh Aryo atau Aryo Wahab ya, dengan Sepenuh Hati. Nah, kalau kita membahas kembali ya lagu Sepenuh Hati dari Aryo Wahab, ini lagunya dirilis kira-kira tahun berapa ya? Sudah cukup lama juga sih ya, lagu Sepenuh Hati yang dinyanyikan oleh Aryo Wahab. Ini dirilis pada tahun 2002. Lagu ciptaan Andi Rianto dan Monty Tiwa ini juga menjadi salah satu jalur suara atau soundtrack untuk film Indonesia yang berjudul Andai Ia Tahu, yang dirilis pada tahun yang sama ya, yaitu tahun 2002. Nah, kemudian di tahun 2024, lagu ini didaur ulang lagi atau di remake lagi atau dinyanyikan kembali gitu ya oleh Roni Parulian bersama Andi Rianto.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sudah bikin baju 17 Agustus apa belum? Baju untuk lomba besok ini ya. Kalau belum, tenang. Sekarang sudah ada Bali Stars ya, yang sudah siap mengatasi permasalahan Anda tentang baju atau kostum perayaan 17 Agustus besok ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Mumpung sekarang masih tanggal 16 ya, masih ada waktu hari ini ya untuk bikin baju atau kostum 17 Agustus besok nih, Fanstia. Nah, terutama buat Fanstia Goreka yang berada di daerah Biaung Kesiman ya, untuk masyarakat Biaung Kesiman dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi ya, dan jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Biaung yang beralamat di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung, Kesiman Kertelangu dan Pasar Timur. Mau telpon-telpon dulu, mau tanya-tanya dulu, boleh banget ya, silakan Fanstia Gwadeka bisa hubungi nomor telepon Bali Stars Biaung di nomor 0361 461 231. Sekali lagi ya, 0361 461 231. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 081 237 154 393. Sekali lagi, 081 237 154 393. Nah, Bali Stars sudah ada di mana-mana ya. Selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok. Wow, di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih, Fanstia? Ayo, segera kunjungi Bali Stars terdekat ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

Fans Tiago Merdeka, ada kabar gembira nih fans Tiago Merdeka yang ingin melanjutkan kuliah ya, tapi masih bingung kuliahnya di mana. Saatnya Anda pilih yayasan Universitas Dwi Jendra maksudnya ya fans Tia ya. Universitas Dwi Jendra siap membangun masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah pastinya. Nah, Universitas Dwi Jendra Denpasar ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra ada 5 program studi. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, kemudian yang kedua Fakultas Teknik, kemudian yang ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian yang keempat Fakultas Pertanian, dan yang kelima Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, kemudian berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo segera bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang lebih gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan fans Tiago Reka bisa ikuti Instagram Yayasan Dwi Jendra atau bisa juga hubungi 0811-382-511. Sekali lagi ya, 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

Bajir Sandi, kemudian Museum Bali, terus tempat-tempat yang lainnya juga ya, pasti sudah kita tahu. Selain itu juga tempat-tempat yang berada di luar Denpasar seperti Tirta Gangga ini juga sudah terkenal ya. Tapi ada beberapa nih yang mungkin belum banyak orang tahu ya, kira-kira di mana. Nah, sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu persatu ya. Jadi tempat-tempat bersejarah yang mungkin belum banyak orang tahu ya, fans Diagoreka mungkin ada yang belum pernah berkunjung sama sekali ya ke tempat-tempat ini. Sebentar lagi kita bakalan cek satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngateran.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Jazz Bersamamu. Kita akan bersama-sama ya mencari tempat liburan yang bersejarah yang selama ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Kira-kira di mana aja fans setia Goreka pernah nggak berkunjung ke The Soekarno Center? Sekali lagi tempatnya The Soekarno Center ya. Nah, jadi memang belum banyak orang yang mengetahui ya bahwa di Bali ada tempat bersejarah yang khusus untuk menyuguhkan berbagai hal mengenai presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, jadi The Soekarno Center ini terletak tidak jauh dari Istana Kepresidenan Tampak Siring nih, Vanstia. Ada banyak sekali ya barang-barang yang berkaitan erat dengan Presiden Soekarno. Nah, The Soekarno Center ini memiliki ruangan yang didominasi oleh warna-warna emas dan merah sehingga menambah kesan megah dan elegan. Nah, Museum The Soekarno Center ini didirikan oleh Sukmawati, yaitu putri dari Bung Karno, pada tahun 2008 silam. Koleksinya ini memang belum terlalu banyak.

banyak, namun semuanya berkaitan erat dengan Bung Karno atau Presiden Soekarno ya. Nah, tidak hanya itu, bentuk bangunan dari The Soekarno Center sendiri ini memiliki keunikan dari tempat wisata sejarah ini. Oke, selain itu juga masih ada tempat yang lainnya. Sebentar lagi kita cek lagi tempat yang lainnya ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih ada lagi tempat-tempat bersejarah yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Kalau tadi kita sudah berkunjung ke The Soekarno Center ya. Sekarang kita ke mana ya sekarang ya? Ke Pura Saren Agung. Nah, di wilayah Ubud, Bali ya. Terdapat pura yang dulunya menjadi tempat tinggal resmi keluarga Kerajaan Ubud dan pusat pemerintahan. Inilah Pura Saren Agung yang sudah berdiri sejak akhir abad ke-19 ya. Nah, Pura Saren Agung ini menjadi saksi bisu ya dari berdirinya Kerajaan Ubud. Kini bangunan bersejarah ini ada di jantung Ubud dan dialihfungsikan menjadi museum dan pusat kesenian tradisional Bali. Bagi para wisatawan, bisa menikmati area Pura Saren Agung dengan berjalan-jalan atau berfoto-foto, melihat pertunjukan tari tradisional Bali, atau menikmati keindahan alam terasering Ubud. Akses menuju Pura Saren Agung ini termasuk mudah ya, karena lokasinya yang strategis, yaitu dari bandara, perlu waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil. Setelah itu, Anda hanya perlu berjalan kaki dari Pasar Seni Ubud.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Elo, Andai Selamanya. Gus Aldi juga berharap kita bisa bersama selamanya ya. Semoga aja ya, Gus Aldi bisa menemani fans Tiago mereka setiap hari selamanya. Tapi sekarang waktunya Gus Aldi pulang dulu ya. Walaupun Gus Aldi harus tuntaskan dulu program Tirama untuk edisi hari ini, besok Gus Aldi pasti kembali lagi menemani fans Tiago Merdeka. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu juga, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak ya semuanya. Sebentar lagi setelah program Tirama, fans Tiago Merdeka juga bakal ditemani oleh Bli Jaya Kumara ya. Bli Jaya Kumara sudah siap hadir di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu, menemani fans Tiago Merdeka pecinta lagu-lagu pop Bali, terutama lagu-lagu pop Bali lawas ya. Oke, tetap setia di sini fans Tia ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi bare pamirsa Ludani sareng sami dan jeda gambar dekering di jeje megena sampai di makin Mali sekang Magus Supratman serta ulung sepat lantai dolan pasar Bali di Tiang Jaya Kumara sido dangkil malih ngiring Ludani regelaran acara Varia Pedewata dalarkan dari tepring frekuensi di Tiang Sida Sepitu Nanggu Pitu FM. Neng Ludani sanear sesenang nika acara Bali kena rajang kita kirang puna pulang puna api sapa nika taler kantun ke siandu ide sang yang biwasa. Inggih para pamirsa pinaka purwaning ngatur di tiang pantara-cara yang telali ngaturan pengasun karo pinengka pemuka acara Om Swastiastu.

Tinggi sampun kawit tadi tiang yang tu temang pemenda temang pengawit wanita jantung hati ini dengan Dani Pansi Gemang Merdeka yang menikmati suasana hari Minggu ya, menikmati suasana temang-temang lawas, temang-temang kenangan, temang-temang yang lagi berjaya di eranya ya. Senang kita tadi tarik itu Dani, mudah-mudahan temang peniki dada penggugah kembali kenangan-kenangan duwe duke dumun ya, kayak Mama Indri tiang niki weh gendeng di jantung hati ya pidang kita tunang neng gak sih sembai, nyak san kita semua. Jadi bini nggak gendeng nih, meh gak gendeng itu tuh rago, kena kita tunang rago. Aja aku mau melalui ke tanah wok, kita berhenti. Aduh, orang tanah wok di sange itu coba nggak mau sekan yuk wok tanah ni ye je katos tanah di tuh rago tuh. Aduh, Ma Indri, segar mah. Ampun bosan capek makin gih, ampun boleh miragi Gema Merdeka ngetren gih. Salam sareng Ma Eko, Mama Arista Rasti, ada Bu Ayuna, Kak Oca, kabar Kak Oca, Kak Okoh juga, Kak Aden gih. Pokoknya tetap semangat, kalian trans.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi menjanji di jalan ya sampun si dekator nggih alih mulih ne aduh dora tu agung ya ramai sajan ben si cicing galak kenten ya menjanji jalan mesti jalan macet gitu meh dora tu agung kewah ban tresno terlarang macet di jalan ini neng aduh nggih lantur dan titiang benten sana sampun si de gabung anang oman ring abian basi penebi gato nanang salam sarang jero mangku desa istri peninggi sesibuk apapun gemar merdeka nggak pernah lepas lu suat ini ring karang asam rendang pempatan ada de sudanti yesuk sema ketut mariana wayan sugita ring kutang ye ada juga bu febi ring batu bulan made parne ke sarangin bejero pandai ring sekewadai ada Pak Ngurah ring Pipit Permai juga Derina ring warung Rini Rani nggih Mang Ming ring Telikup ada juga Bu Adel nggih tetap semangat bergabung jarang di Tiang Riki sana ngasang beli nengah nggih le Eriani beli nengahnya masih di babakan Gianyar gandan aduh ditunggu tebangnya beli nengah sampun siaga kebetulan juga ngelis hari ini niki beli nengah ta jumah niki marok ne man memulo paling sidori nak ambo kanti kelkremupu niki beli nengah maro man traktor len nak sibuk ngayah len man traktor gitu bingung beli nengah kuda cari ni didian tukang ulo eh. Begeleng ambil dah boleh beli tengah sakitnya tu di sini di dalam hatiku kena benar-benar terima kasih Pak Lima.

sandalnya. Ada yang pembeli, pang penjual sandal sih gitu. Aneh jual sandalnya gede joang. Sandalnya kuda sih adik ini sandal nah gitu nih. Sekok aneh jalan. Ada wayan Rasti ring pengembungan, ada Ketut Marini ngir yang ngantakem, Pak Sutar ring penebel, Gus Haji Maco ring semua Badung ye, semua Badung semua Baung ye. Ada juga sebentar di tiang sanema pasangan Pak Nyoman Ade ngir ring nongan, ada juga Mbok Made Gampil sarang Pak Proden Rah Kajang Semangkumanten ye. Mesti mau kokoan bro penyiar sing bakal tahu maco informasi nah menyangka secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk guys nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Menyangka secap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nah untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal lindu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnyanya juga gampang, sabunan bingung, sabun di mana-mana ada, terutama di cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring gena ide dane. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring Apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko Obat Cita Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek Iparma Panjer di Jalan Dekat Pekerisan 60B. Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8. Ada juga di apotek kita Sidikarya sana megenari Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto berjalannya.
2: Aduh, sakit, San, Bang Kiang Lina, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nah saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nangan akal cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini loh. Betang nih beli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen beli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasa.

Tinggi sinyal sinyal melingkuh kondisi sinyal selingkuh nih gara-gara yo de melingkuh kondisi soalnya yo tepuk ulung melingkuh guys nih das keno aduh ngisik sama yong de pangeran para sara yang selalu memelihara di kelapa kepalanya adik itu nih bawa nih bikat cara sebon peret aduh gih pokoknya rahayu sementara di tiang ada Eren Leliana ngih ring batu bulan juga ayo lestari juga ring batu bulan siapa napi gatre.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema. Merdeka. Inggrisan emang kan aturan tiang ale ayun yang dewasa bojok turun baik untuk menyetem menyetel gamelan ye ngelantur dau ayu baik untuk membuat awe gawek peraturan-peraturan dan atau undang-undang baik juga untuk membangun genir warna baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah melas pas dan bercocok tanam pance prawani tidak baik dipakai dewasa ayu pepedaan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi salawadi tidak baik untuk melakukan manusianya pewiwakan mepandas potong rambut dan lain-lain ngelantur pitriatnya penguburan atiwa-tiwa atau ngaben nyekah ngasti dan lain-lain semut sedulur baik untuk gotong royong bekerja bakti memulai kampanye membentuk perkumpulan tidak baik mengubur atau membakar mayat nika aturan titiang ale ayuning dewasa
2: Gema merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Iyan beli. Pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya, tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BRI Bali. Kredit pensiunan dari Bank BRI menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, Bli.
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
9: Yeah, Pak Iyan di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
8: Nah, sudah Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
9: Ah, nggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Iyan.
8: Maksudnya gimana?
9: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
8: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
9: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Iyan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
8: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
9: Yuk Pak Iyan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Iyan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star. Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Sampun matilang nggih tembang Wandah Hidup Pedidi turan ditiang. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Wenten malih tu Eka pacung bersele. Ada Ibu Ariana sarang Bapak Ariana ring pajang aja tiga lalang komang Minggu. Ring ketapian mau mini hasil ring luwes lari hati juga. Sapa napi gatreng nggih. Lantur Arya senal jepit nggih penapi gatreng Pak Arya, Mbok Yan Burarini, ada Aji Nala ring bersele, Yan Ena ring belang, ada di Latmaja ring Nusa Dua, Madi Tusan ring Tegalalang penampi Gatre, Ketut Adi Dharma nggih sok semua tu tadi sampun masuk Morai ring Batu Kandek juga, matur sok semua kumantan nggih selamat berhari Minggu. Mungkin ring banyar-banyar mungkin sampun sibuk nggih persiapan nggih peringatan 17 Agustus Benjang beniki. Ya mungkin berbagai acara lomba dan lain sebagainya niki yang de lomba lomba ngerumpi di studio. Ada lomba ngerumpi kan. Ada enggak jauh gumiling aja liu gumiling aja lingah kayak wah bandok ene ada kayak tuh. Nggih kumang sama dulu orang didang.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Inggi lanjut malai dedane panas gema merdeka sana kari tetap nyarang di tadi kering 97.7 FM gema merdeka ngetren nge ada Pak Tilem nge ada juga beli made Saranini nge di Ananda Ubud Resort pun nge penavigator ini mudah-mudahan tetap sehat nge selamat berhari minggu bersama keluarga nge untuk menyambut ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idodani yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 dan laptop XU dengan harga 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo MotoFed sudah lengkap dengan keyboard harganya 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui IVF, Home Credit, Akulaku dan Kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau PenXU dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Melipisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan.
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ingir dane pan sejago mamadeka sarang sami dua ninggalah sampun nama daging lari kemana domu di tang nyarang dudane di taring gelaran duwe varia pulau dewatang. Selamat berhari minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makenyam. Salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

0: Kuba Merdeka.
1: Pukul 11 waktu Gema Merdeka.

Selamat siang fans setia Goma Merdeka. Ketemu lagi dengan saya Wina Kristina, tapi kali ini di acara SLJ, Saluran Lintas Jodoh, edisi 16 Agustus 2026. Jadi di SLJ ini fans setia Goma Merdeka, khusus jombloan jomblowati, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, mencari pasangan hidup lewat acara ini. Dan yang pasti jangan lupa, silakan perkenalkan diri Anda, kemudian sebutkan juga identitas pribadi Anda, ditambah mendambakan pasangan seperti bagaimana, gitu ya. Oke, sebagai awal jumpa, saya jemput Anda dengan satu lagu, Menunggu Kamu.

97,7 FM, baiklah Fansia Gema Merdeka di SLJ. Saya persilakan Anda yang tentunya ingin ikutan memperkenalkan diri, meramaikan acara ini ya. Sambil menunggu Fansia Gema Merdeka, saya akan hadirkan kembali satu lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

Ya, fans setia Gawang Merdeka, saya persilakan Anda yang mau ikutan SLJ. Ada Made dari Gianyar ya, mau cari teman curhat. Statusnya single nih. Kira-kira ada teman yang umur 53 yang pengin cari yang umur sepadan katanya. Oh, ini bapak atau ibu ya? Saya enggak jelas ini. Bapak kali ya? Ibu. Jadi bapak atau ibu kalau mau ikutan SLJ, saya jelaskan sekali lagi. Silakan perkenalkan diri dengan baik, menyebutkan nama identitas, kemudian ciri-ciri fisik tubuh Anda, mendambakan pasangan yang seperti apa, gitu ya. Sekedar teman curhat atau mau cari pasangan hidup, berteman dulu. Kalau teman curhat banyak sama itu juga bisa. ChatGPT ya gitu ya. Bisa juga. Sudah pernah coba? Oke, silakan yang mau ikutan SLJ, saya tunggu saja di 08155 8977.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: 97,7 FM ya, Fanstia Gemo Merdeka. Universitas Dwi Jendri Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2006-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendri siap menjadi pilihan terbaik, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendri dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendri berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendri dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @yayasan_dwijendri atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendri, unlock your potential, save your future.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM, kita masih tunggu Anda yang memperkenalkan diri di acara SLJ, Saluran Lintas Jodoh ya. Sementara itu informasi yang masuk dari Vitalik Vanstia Gema Merdeka. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Vanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
1: 97,7 FM, Gema

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

Selamat siang Tan Setia Gema Merdeka. Kita kembali lagi kali ini di acara Rabinda Ramalan Bintang Anda setiap hari Minggu. Dan saya masih ada di sini ya Tan Setia untuk menemani Anda tentunya membacakan ramalan bintang kita.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Baiklah Pansia Gema Merdeka, saya akan bacakan saja ramalan zodiak Anda untuk edisi 16 Agustus 2026. Kita mulai dengan zodiak Aries. Aries disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Keinginan membeli sesuatu secara spontan sebaiknya ditahan hingga kondisi lebih jelas. Dalam pekerjaan Aries, energi Aries cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan yang tertunda. Dalam hubungan asmara, keterbukaan menjadi kunci agar kesalahpahaman tidak berkembang dan menjadi konflik. Kemudian Taurus. Taurus berpeluang merasakan suasana yang lebih stabil. Fokus utama dapat diarahkan pada keuangan dan hubungan personal. Hari ini menjadi waktu yang baik untuk mengevaluasi pengeluaran, sekaligus membicarakan hal-hal yang selama ini belum tersampaikan kepada pasangan. Kesabaran dapat membantu Taurus mendapatkan respon yang lebih positif dalam hubungan. Zodiak berikutnya Gemini. Gemini berpotensi mendapatkan kejutan menyenangkan, terutama setelah melakukan perubahan kecil dengan cara mengatur keuangan. Keputusan sederhana dapat memberikan dampak positif bagi keuangan Gemini. Dalam percintaan, komunikasi menjadi faktor penting. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum mendengar penjelasan dari orang lain. Ramalan zodiak 16 Agustus menempatkan Gemini sebagai salah satu zodiak yang mendapat energi positif pada periode ini. Kemudian Cancer ya. Cancer perlu lebih peka terhadap kondisi emosional. Pengaruh Mars yang memasuki Cancer sejak 11 Agustus disebut dapat meningkatkan keberanian sekaligus membuat respon emosional menjadi lebih kuat. Karena itu Cancer sebaiknya berpikir sebelum bereaksi. Dalam hubungan asmara, kejujuran dapat membuat hubungan terasa lebih aman dan dekat, sesuai dengan pesan ramalan untuk hari ini.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

kita lanjut dengan zodiak Leo. Rabinda kita ya, Leo menjadi salah satu zodiak yang mendapatkan sorotan kuat pada periode ini. Gerhana matahari total pada 12 Agustus berlangsung di wilayah Leo dalam astrologi dan dikaitkan dengan tema pembaruan diri serta perubahan arah kehidupan. Leo dapat mulai melihat lebih jelas arah yang ingin dituju, namun jangan mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat. Dalam pekerjaan, kepercayaan diri menjadi modal penting, sedangkan dalam asmara, perhatian kecil justru dapat memberikan dampak besar. Kemudian ada Virgo. Virgo cenderung ingin menyelesaikan semua persoalan sekaligus. Namun minggu ini justru menjadi waktu yang tepat untuk memperlambat langkah dan memberikan ruang bagi diri sendiri. Dari sisi keuangan, kondisi relatif stabil selama Virgo mampu mempertahankan kebiasaan tidak melakukan pembelian impulsif. Evaluasi terhadap rencana keuangan jangka panjang juga dapat dilakukan sejalan dengan ramalan zodiak 16 Agustus. Setelah itu ada Libra. Fanstia Gema Merdeka, Libra memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat. Kejujuran menjadi tema penting karena Libra mungkin mulai melihat hubungan tertentu dengan perspektif yang lebih realistis. Dalam pekerjaan, kemampuan menjaga keseimbangan akan membantu Libra menghindari keputusan emosional. Dari sisi asmara, waktu berkualitas bersama pasangan dapat memperkuat kembali kedekatan. Hal ini juga ditegaskan dalam ramalan hari ini. Kemudian setelah Libra, satu lagi Scorpio ya. Scorpio dapat menghadapi situasi yang menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kesempatan baru mungkin muncul, tetapi keputusan sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan emosi sesaat. Dalam urusan keuangan, hindari mengambil resiko besar tanpa perhitungan. Sementara dalam hubungan, percakapan yang selama ini ditunda sebaiknya mulai dilakukan dengan kepala dingin. Ini sesuai dengan anjuran dari ramalan kita hari ini, 16 Agustus 2016. Terima kasih juga.

hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah manusia Gawa Merdeka, masih di era Binda, ramalan bintang Anda. Kita lanjut ke Sagittarius. Sagittarius disarankan lebih berhati-hati dalam menghadapi percakapan sensitif. Salah memilih kata dapat menimbulkan persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karir masih memberikan ruang untuk berkembang, tetapi diperlukan kesabaran. Dalam asmara, dengarkan pasangan sebelum memberikan respon. Jangan menjadikan asumsi sebagai dasar mengambil keputusan. Sebuah nasihat penting dari ramalan hari ini. Kemudian Capricorn. Capricorn mungkin harus menghadapi ketegangan dalam hubungan personal. Tekanan pekerjaan atau persoalan lain berpotensi terbawa ke kehidupan pribadi. Kuncinya adalah memisahkan masalah dan tidak membiarkan emosi mengendalikan komunikasi. Dalam keuangan, mempertahankan strategi konservatif menjadi pilihan yang lebih aman. Lanjut ke Aquarius ya. Aquarius dapat merasakan dorongan untuk mengubah rutinitas. Perubahan kecil dalam aktivitas sehari-hari dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan suasana baru. Dalam hubungan sosial, Aquarius disarankan lebih terbuka menerima bantuan atau masukan dari orang lain. Periode ini juga disebut membawa momentum positif bagi hubungan dan kehidupan sosial Aquarius sesuai dengan ramalan hari ini. Kemudian ada Pisces. Pisces mendapat dorongan kuat juga dalam kreativitas dan urusan asmara. Ide yang selama ini hanya tersimpan di kepala dapat mulai diwujudkan secara bertahap. Namun jangan terlalu larut dalam ekspektasi. Dalam keuangan tetap buat batas pengeluaran, sedangkan bagi Pisces yang sedang menjalin hubungan, suasana romantis dapat menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan. Fansia Gawang Merdeka, itulah saya sudah membacakan 12 bintang atau zodiak sebagai ramalan hari ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans setia Gema Merdeka, sampai di sini dulu saya temani Anda lewat acara Rabinda, ramalan bintang Anda ya. Semoga saja itu bisa menjadi pertimbangan. Bagaimanapun juga itu adalah ramalan. Ya, pesan saya fans setia Gema Merdeka, tetaplah sedikit banyak harapan kita gantungkan kepada Tuhan ya. Baik, stay tune terus, saya masih temani Anda pastinya sampai jam 3 nanti. Dan sekarang kita bakal sama-sama stay tune untuk mendengarkan Peace pengantar istirahat siang.

0: sehat alami. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nanti nyoma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyoma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunrise, pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang menjelang sore ya, panitia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi sua di Halo GM kali ini, dan tentu saja saya Wina Kristina yang akan menemani Anda. Seperti biasa, panitia Gema Merdeka, kami sudah share list kami di Halo GM untuk edisi sekarang 16 Agustus 2026. Jadi di situ ada 11 lagu yang sudah saya hadirkan. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, ya tentu saja Anda bisa ikutan di sini ya, di 08155 80977. Baiklah, selamat siang menjelang sore. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Winda.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pupu Data di Besaki Mbak Winda.
0: Oke. Okay.
1: Mau request yang terdalam.
0: Yang terdalam.
1: Iya.
0: Oke, okay, sudah lagu Winda stand by. Mau bingkiskan salam mungkin dari Mbak siapa tadi namanya, Mbak Puput ya?
1: Iya.
0: Di Besakih ya?
1: Iya Mbak.
0: Jauh juga. Oke, mau bingkiskan salam mungkin buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Wina aja. Makasih waktunya.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih Mbak Putu Nata.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nih sudah ada yang nungguin saya nih. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Dari siapa, di mana?
1: Dari Mirah.
0: Di mana Mirah?
1: Mirah lagi ada di Desa Sesanda di Tabanan nih.
0: Oh, jauh juga ya Mirah ya. Kok suaranya gini mirip-mirip sama rekan sejawat saya di radio ya?
1: Siapa ya Mbak?
0: Ada tuh penyiar saya namanya Yulia.
1: Oh, mirip mungkin. Oh, Mbak Yulia yang dari Tabanan itu ya?
0: Iya Mbak.
1: Oh iya, besok mau kenalan deh.
0: Oke sip, sekarang Mbak Mira mau request lagu apa nih?
1: Oke, lagunya apa ya? Lagunya pokoknya untuk yang semangat.
0: Oke.
1: Lagunya pokoknya yang bertemakan selamat ya. Dispesialkan buat ini ada warung Ibu Indah dari Sandan Lebah nih.
0: Oke.
1: Ya, ini radionya ditaruh di atas lemari nih, katanya nggak pernah pindah channel.
0: Setia sama Gema Merdeka ya.
1: Betul. Okay, nanti deh. Mbak Wina kalau lewat Tabanan katanya disuruh mampir dikasih rujak kuah pindang.
0: Aduh, itu rujak kesukaanku tuh.
1: Oke Mbak Wina, terima kasih ya.
0: Oke deh, Mbak Mirah terima kasih. Semoga warungnya, warung ibu siapa tadi, laris manis. Apalagi dengan rujak kuah pindangnya ya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Oke, 97,7 FM, kita sambung lagi di Halo GM. Halo.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Dengan siapa di mana?
1: Daerah Mawati Singapadu.
0: Oke, sekarang kita ke Singapadu, tadi dari Tabanan ya. Singapadu.
1: Mbak Rahma, gimana kabarnya Mbak Wina?
0: Baik, terima kasih. Mbak Rahma gimana kabar?
1: Astungkara baik Mbak Wina.
0: Baiklah, sekarang mau request lagu apa nih?
1: Yang judulnya Iman Tak Sama.
0: Iman Tak Sama. Emangnya imannya gak sama nih sama pasangannya?
1: Iya, sama suami lain.
0: Oke deh, lagunya udah siaga.
1: Salamnya buat Mbak Wina aja deh.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Rahmawati. Ini lagu pilihannya Alvin Ju, Iman Tak Sama.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansi Agama Merdeka. Itu dia tadi Alvin Ju dengan Iman Tak Sama telah berlalu dari ruang dengar kita. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Nah,
1: selamat
0: udah,
1: sore.
0: Udah dari tadi nungguin saya kayaknya nih ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbok Ilo Suartini. Betul?
1: Iya.
0: Karangasem rendang lagi nih, ke timur lagi sekarang saya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Apa kabarnya Mbok Ina?
0: Kabar baik. Kabar baik juga kan?
1: Baik juga.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih Mbok?
1: Batas Senja masih?
0: Batas Senja, nanti kita seperti ini.
1: Ya.
0: Oke, lagunya sudah siaga. Mau kirim salam mungkin? Ya.
1: Salamnya buat bapak sama anak-anak aja.
0: Ai, romantis banget.
1: Iya. Buat Mbak Wina, makasih ya.
0: Terima kasih.
1: Dadah.
0: Dadah buat Mbok Luh Suartini di Karangasem Rendang. Baiklah. Lagu pilihannya nanti kita seperti ini. Kita dengar bareng.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kudu FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, 97,7 FM masih di Halo GM. Saya akan lanjut lagi. Sudah ada yang menunggu saya dari tadi. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak.
1: Oke. Dengan siapa di mana nih?
2: Di Maruti.
1: Oh iya. Oh, padahal nggak ngegas gitu ya, tapi memang semangat kali ya.
2: Memang suaranya begini Mbak Wina.
1: Tapi semangat banget loh, saya suka itu.
2: Merdeka.
1: Merdeka juga, kaget saya. Oke, Mbak Siti.
2: Oh iya, iya.
1: Mbak Siti mau request lagu apa Mbak Siti?
2: Lagunya Eren sudah Mbak Wina?
1: Lagunya Eren yang Takkan Pisah belum.
2: Oh iya. Soalnya baru dengar Mbak Wina, baru habis tutup jualan.
1: Oh begitu, ini udah bisa masuk ya?
2: Alhamdulillah masuk.
1: Ini lagunya udah siap.
2: Salamnya buat Mbak Wina aja.
1: Oke Mbak Siti.
2: Selamat cuap-cuap ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye juga. Hebat ya, luar biasa. Habis jualan udah bisa stay tune. Oke, ini lagu pilihannya Mbak Siti.

Baiklah, Fansia Gama Merdeka dari Universitas Dwi Jendri Denpasar itu masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, mengembangkan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendri siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendri, dengan 5 program studi, 1 Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendri berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendri Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @yayasan_dwijendri atau hubungi 0811-382511. Yayasan Dwi Jendri, unlock your potential, save your future.

0: freaking out.
1: Baiklah, 97,7 FM Panasia Gawang Merdeka, yang mau ikutan lalu GM saya tunggu lagi di 081558097. Sementara itu yang sudah ikutan di WhatsApp ya, yang sudah WhatsApp gitu ya, meskipun enggak bisa on air. Dari Dila Atmaja, salam buat Bunda Mawar, Bu Yuli, Nusa Dua. Kemudian Bu siapa di Kebu Iwan ya. Dilanjutkan juga Maria dari Barbinal fans base ya. Sabrina Leonor, kali ini lagunya enggak ada yang masuk. Mungkin besok-besok ya. Baiklah Pansia Gawang Merdeka, silakan saja kita tunggu lagi. Sambil menunggu, ini dia satu lagu dari Adrian Khalid, 2001 kali.

0: Baiklah, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih ada waktu ya Fansia Gema Merdeka. Untuk Anda yang mau ikutan Halo GM di 081558977. Beberapa lagu juga sudah saya putarkan dan masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputar. Baiklah, Halo GM.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kadek di Nusa Penida.
0: Kadek Nusa Penida. Wah, saya harus nyebrang naik boot sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Oke, Kadek. Kadek mau dikasih lagu.
1: Gimana kabarnya, Mbak Win?
0: Kabar saya baik, Kadek. Kadek gimana di situ?
1: Astungkare, baik.

0: Ya, baik
1: Oke
0: semuanya.
1: deh, semoga kita selalu sehat ya.
0: Astungkar sehat.
1: Baiklah, Kadek mau request lagu apa?
0: Karena nuansanya HUT RI, saya mau request lagunya Bendera, boleh tak? Coklat.
1: Bendera, kebetulan di list 6 Agustusnya nggak ada, mungkin besok gitu.
0: Apa saja ada, Pak?
1: Di sini ada Juicy Lucy, Liodra, Drive,
0: Ya, ya
1: kemudian
0: drive.
1: Drive aja ya.
0: Drive-nya, Pak Win, ya.
1: Oke. Iya, lagunya udah siaga. Mungkin mau bikiskan salam.
0: Ya, salam aja untuk fans setia Rumah Merdeka dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya sehat dan sejahtera selalu, Rahayu. Yesus, semua Pak Win.
1: Engge, sukses memuali kade yang ada di Nusa Dua. Begitu juga untuk fans Rumah Merdeka yang lain ya. Tetap waspada, tetap hati-hati juga dengan beberapa kabar peringatan ya dari BMKG. Baiklah, kita dengarkan saja sekarang satu lagu miliknya dari Rai, Bersama Bintang. Oke, ini yang di Nusa Dua ya. Nusa Dua tadi ya.

Kegelapan Setia Gema Merdeka. Kali ini informasi dari minyak cap tunggal ya. Fansia Gema Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran juga. Alamat tempat beli minyak tunggal ini di toko-toko obat atau di seluruh apotekku, yaitu Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Polomuyu nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Baiklah, 97,7 FM, tak terasa kebersamaan kita sudah berakhir di Halo GM. Terima kasih ya yang sudah ikutan meramaikan acara ini, terima kasih banget. Yang sudah berbagi salam juga di WhatsApp kami, Mbak Lastri yang ada di Tabanan, terima kasih. Sebuah lagu pemungkas, ini dia, Tak Selalu Memiliki, akan menutup jumpa kita. Selamat menikmati hari Minggu dan sampai jumpa.

Hai, halo, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Kembali dari lantai 2 kawasan Wiro Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang sekali kesempatan sore hari ini ya, ketemu lagi bareng Nia. Tentunya di ajangnya Formula Dangdut, dimana Nia bakal menemani Anda untuk jobar sampai tuntas nanti di jam 5 sore.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM, kamu merdeka ngetren fans, dia kamu merdeka, jangan lupa bahagia ya. Jadi biar makin bahagia, yuk mari ya gabungan di 081558000977. Dan tentunya bisa juga gabungan langsung di Facebooknya Gema Merdeka ya. Karena ini masih menunggu Anda yang ingin jobar langsung nih. Kita di sana, mereka di sana, kita di sini gitu.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Oke, fans setia Gema Merdeka, Wakuncar yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Waktu kunjung pacarnya ini kayaknya sudah mulai persiapan dulu ya. Jadi sebelum berkunjung ke rumah pacar, lebih baik persiapannya dimatengin dulu. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, jadinya brabe dong. Yang maunya happy-happy jadi malah cemberutan aja ya. Fans setia Gema Merdeka yang mungkin lagi terganggu sama kesehatannya, nah apalagi nih udah Wakuncar nih mau bareng-bareng gitu ya menyambut yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya dong ya, jadi harus tetap fit dong. Oke, fans yang mau merdeka, jangan lupa untuk yang namanya menggunakan minyak gosok cap tunggal ya, karena fans yang mau merdeka, minyak gosok cap tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Jadi minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segerwaras ini sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kemudian kerongkongan merah atau putih, yang punya lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun, ini juga bagus banget loh ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk anak-anak, jadi baik untuk menyembuhkan batuknya, masuk angin, anaknya yang suka kejang-kejang gitu ya, suka kaget-kagetan. Bisa juga untuk yang sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Oke, fans setia Gema Merdeka, bagi Anda yang ingin segera membeli minyak gosok cap tunggal, silakan ya mengunjungi toko-toko obat dan seluruh apoteko. Yang mau ke Jalan Raya Darmagiri Gianyar, monggo ya ke Apotek Sehat Bahagia, atau yang mau ke apotek kita Ubung juga bisa banget di Jalan Cokroaminoto nomor 309 dan Pasar. Yang juga mau ke toko obat Cipta Karya juga silakan di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, atau ke Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar deh di toko obat saudara ya. Jadi toko obat Dunia Sehat juga ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Atau yang mau ke Apotek Farma juga monggo aja di Jalan Plomoyo nomor 95 Denpasar. Atau yang mau sekedar jalan-jalan gitu ya, mumpung lewat di Jalan Tukar Pekerisan, boleh banget ke nomor 60B Denpasar, yakni ke Apotek Farma Panjer. Atau yang mungkin lagi di seputaran Hang Tuah juga silahkan ya ke Apotek Farma Sanur aja deh di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan juga yang ada di seputaran Tabanan, jadi gak usah khawatir, silahkan ke Apotek Kita Sidekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

Okay, 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren pasti Gema Merdeka ada gajah di balik batu. Kira-kira gajahnya lagi ngapain ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin lagi menunggu seseorang kali ya. Apalagi kalau tadi ada yang mau berencana buat wakuncar gitu ya. Mungkin nih gajahnya juga gitu, mau mengunjungi pacarnya kali ya. Sambil diajak untuk persiapan 17 Agustusan besok nih. Pacara. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabungan di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Ada Bu En Lastri di Seputaran Tabanan Blayu sana yang udah gabung, terima kasih banyak. Ada siapa nih, Jurosoka, Bu Jurosoka di Seputaran Pendungan juga udah gabung, terima kasih. Juga ada Mbak Siti di Seputaran Gang Maruti ya yang udah gabungan juga. Aduh, belum semok-semok juga nih Mbak Siti ya. Ada juga Pak Cahya, Bagus Bedi di Seputaran Tangkep sana yang bareng Mbak Yuli, Mbak Putu Yuli ya yang lagi jobar di sana. Tahu deh. Yang penting jangan kekencengan aja ya. Hati-hati tuh pinggangnya, suruh Mbak Putu Yuli ya. Udah uzur soalnya. Ada juga Mbak Miniase di Seputaran Luwes Tabanan juga udah gabungan. Makasih banyak.

Setia Gema Merdeka, Bokong Semo udah meluncur ya sore hari ini. Mudah-mudahan membuat Anda makin semangat beraktivitas ya. Apalagi yang lagi bersih-bersih rumah untuk merubah suasana baru gitu ya, jelang yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harus ditata rapi serapi mungkin gitu ya. Akhirnya pasti aku merdeka sambil Anda rapi-rapi barang gitu ya, sambil bersih-bersih rumah. Ini punya satu informasi yang luar biasa untuk Anda. Oke, fansnya gue merdeka bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Jadi berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar ya. Jadi Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, jadi ada

Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Jadi didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dujendra ini berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten ya dan juga berkarakter, tentunya siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi ayo bergabung bersama Universitas Dujendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Jadi informasi lebih lanjut silakan ikuti dulu, di follow dulu ya Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau bisa menghubungi nomor telepon di 0811 382 511. Yayasan Dwijendra, unlock your potential, save your future.

0: Memerdeka ngetren fans setia Gema Merdeka, dinding pemisah yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Mudah-mudahan sih gak ada yang lagi dipisahkan oleh sebuah dinding. Tapi kalau dung-dung itu sih kayaknya seru ya. Apalagi es krim dung-dung, wah seger banget sore-sore ya. Akhirnya selamat sore dulu buat yang sudah gabungan kembali nih sama di sini, sudah ada Ngurah Endu di seputaran Tulikup sana ya. Juga sudah ada siapa nih? Mama Yongki ya. Mama Yongki yang sudah ada di seputaran Sukawati yang sudah gabungan, makasih banyak. Ada juga Hendra Saputra di seputaran Margatua Tabanan sana yang udah ikutan jobar. Di seputaran Antasura juga sudah ada Davin, baby boy ya, yang sudah gabungan juga, yang lagi ojing-ojing katanya olahraga mau gitu ya. Okay. Mudah-mudahan semuanya bisa bersemangat ya di sore hari ini. Tentunya bareng Formula Dangdut sampai tuntas nanti di jam 5 sore.
1: Joget bareng Gema Merdeka.

Oke, fans setia Gema Merdeka Jam Bercinta yang sudah meluncur sore hari ini ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang lagi di Jam Bercintanya. Tapi kalau misalnya semua sakit, semua masalah itu di Jam Berat orang, biarin aja ya. Apalagi yang di Jam Berat itu ternyata tumpukan-tumpukan sampah, sekantong plastik sampah. Itu baru luar biasa ya. Fans setia Gema Merdeka, jadi masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Jadi diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Jadi perubahan besar dimulai dari tempat-tempat terkecil, dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hai guys, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fanstay, Gema Merdeka Sandiwara Cinta. Sudah menemani Anda di sore hari ini ya, mudah-mudahan sih gak ada yang lagi bersandiwara. Apalagi bersandiwara tentang cinta dan mencintai. Asik. Akhirnya selamat sore dulu yang sudah gabungan kembali nih, sapa ya. Sudah ada Widiawan di seputaran Kubu Bang di sana yang udah gabungan, terima kasih. Ada siapa lagi nih yang sudah ikutan jobar? Di sini sudah ada Putra Lages gitu ya, Widiana. Putra Lages di seputaran mana nih? Selamat sore aja deh. Juga ada Budelia hari ini di seputaran Bangli sana yang udah gabungan. Makasih banyak ya Budelia ya. Mudah-mudahan tetap semangat buat jobar, apalagi sambil bersih-bersih di rumah. Biar makin bersih rumahnya. Jangan lupa ya nanti dibersihin juga tuh tempat-tempat uangnya itu loh. Juga ada yang sudah gabungan di sini. Mana dia, lari dia lo ya. Oke, ada Komang Chandra Sedata juga di seputaran Kubu Karangasem. Tumben nih kayaknya ya gabungan lagi. Apa gara-gara nih ya tumben siaran dangdut kali ya, jadinya tumben ketemu sama Komang Chandra Sedata. Akhirnya fansnya gue merdeka. Kalau gitu kita lanjut lagi ya buat jobar yang punya sisa-sisa semalam apa ya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pan Setiaga Memerdeka Welasang Rengkene sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Sambil menikmati secangkir kopinya di sore hari ini atau mungkin secangkir tehnya ya, biar makin relax, biar makin fresh aja gitu ya pemikirannya. Dan juga menambah mood booster di sore hari ini untuk suasana hati yang lebih baik tentunya ya. Oke, selamat sore dulu yang sudah gabungan di Facebooknya Gema Merdeka. Selamat sore buat Ian Abbas di seputaran Blaba itu yang sudah hadir. Juga ada Dede Mahes di seputaran Anganta ke sana yang sudah gabungan di sini. De Apong juga selamat sore yang ada di seputaran Kelungkung ya. Juga ada siapa nih, Lma Dirudud, Pak Egar di seputaran Anganta ke sana yang selalu egar-egar gitu ya. Pokoknya seger egar-egar deh pokoknya buat Pak Madirudud. Ada juga Mang Ditya di seputaran Kauripan Badung gitu ya, yang sudah hadir dan ikut bergoyang. Terima kasih banyak. Warsaholik juga di seputaran Antiga Karangasem ya kalau nggak salah ya. Selamat sore aja deh.

7.7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka mundur alon-alon. Tapi ini masih di sini kok ya, belum mundur. Tenang aja, ini masih menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 5 sore di ajangnya Formula Dangdut ya. Jadi selamat sore dulu buat yang sudah gabung di Facebooknya Gema Merdeka. Kembali nih sapa yang sudah gabungan di sini ada Wayan Siaje. Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud yang selalu monitor. Terima kasih banyak ya. Ada juga Bu Murni Hasih di seputaran Glogor Pikat yang sudah hadir. Terima kasih. Juga ada Ketut Jenny. Ketut Jenny di seputaran Gianyar Abian Base yang sudah hadir. Terima kasih. Ada Ngakan Uhuy yang ada di seputaran Pejeng ya, yang sudah gabungan. Terima kasih banyak. Kalau di sana Uhuy, di sini Asilole ya. Ada juga Wayan Suparto di seputaran Gianyar yang sudah gabungan. Ada juga Ari, Ketut Ari Sugi Nadinastra gitu ya, di seputaran Penamparan, Jalan Gunung Andekasa. Lengkap banget alamatnya ya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setia Gema Merdeka memandangmu yang si Denny hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ya, mungkin sambil memandang luasnya lautan begitu ya, luasnya pantai. Yang sambil kelelep juga sih di dalam pantai katanya, sambil berenang-berenang gitu ya. Hati-hati aja ya. Selamat sore buat keluarganya Komang Chandra Sedata semua deh yang lagi di pantai sore hari ini ya. Buat Beli, buat Mbok, buat semua semua pokoknya. Selamat memandangi pantai aja ya. Ada juga yang sudah gabungin di sini di seputaran Gianyar. Di seputaran Gianyar yang sudah hadir di sini ada siapa nih? Oh, ada Abah Waisel di seputaran Samplangan ya, sudah gabungan, namanya jauh kali ini ya Abah ya, jadinya kemana-mana nih nyari-nyari dulu ya. Ada Rumiarta juga di seputaran Pego yang sudah gabung ya, juga makasih banyak yang sudah ikutan. Ada Dilat Maja juga.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka, itu dia kerinduan yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya, yang lagi merasakan sebuah rasa rindu sama seseorang gitu ya. Jadi mudah-mudahan rasa rindunya bisa segera terobati dengan apa? Dengan menjalin komunikasi dong ya. Akhirnya fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 saja.

sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta sudah ada kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 saja untuk 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Jadi nggak boleh berlebihan ya. Nah, bagi Anda fans setia Gua Merdeka, silakan yang ingin mencari Vitalik sendiri ya, bisa mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat yang terdekat di rumah Anda. Selamat sore yang sudah gabungin di Facebooknya Gema Merdeka. Nih, sapa-sapa kembali. Di sini sudah ada Mang Ditya gitu ya, di seputaran sedang sedang mana nih? Sedang Badung, Kauripan Badung. Seru banget ya. Ada juga yang sudah gabungin di sini, Cogus Permana di seputaran Sukawati yang lagi nyantai-nyantai aja. Dewi Artini juga yang ada di seputaran Sesetan udah gabungan, makasih. Ada juga Yan Sutama di seputaran Sangyang Kekeran Mengui yang sudah gabung, terima kasih. Juga sudah ada Ketet Jenny di seputaran Gianyar, Abian Basi yang sudah menunggu.

0: Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Setia. Gema Merdeka menunggu, yang lagi menunggu untuk bisa dapetin stiker baru atau mungkin yang mau buat kartu nama ya, tapi nggak bisa nunggu lama-lama. Nah, untuk Anda masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, mau buat stiker kartu nama, papan nama toko, atau mungkin mau buat neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi ya untuk menghubungi Bali Star Getsu yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Yang mau via telepon dulu boleh, tanya-tanya boleh, monggo ya di 0361 907 5270, atau yang mau via WhatsApp deh biar lebih gampang gitu ya, boleh banget. Silakan di 0821443704. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cikut Kentang Mutimal Ares, Anda datang dijamin beres.
1: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula dan

nggak terasa ya waktu sudah hampir merapat di jam 5 sore. Jadi sampai di sini dulu nih menemani Anda di ajangnya Formula Dangdut. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Karena sebentar lagi akan ada ajangnya Temu Sawitra. Bersama siapa? Ditunggu aja ya. Jadi tetap stay tune di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore Deden Evan setia gema merdeka ring dijajah magenah ring sejabat jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia presidara tangkil mewaling ringi dedane melalui cita yang barang tak temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Rani namangkin ring rahina redite klion wuku medanggungan ring ketekan sana kaping 16 ring bulan Agustus warse kalih tali 6 likur. Ingin sekali biasa titik yang baca ngiring idadane kantos puput galah nampakin jam pitu wengi male bos-bos. Pinake perwaning atur lugra yang titik yang ngaturan pengastung karo pengejali umat, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Iya, 97,7 FM, Gemah Merdeka Ngetren Fans, setia Gemah Merdeka, selam-selam manis, sampun bersedia terhenti itu yang sudah ada mainkan, ya, dumogi sampun terhibur ke mantan, sane kanton, niki, reng margi, dumogi, stata kena rahayu, alon-alon, niki, talar waspada, sampun na ngebot-ngebot, nge, dumogi, rahayu, kantos, reng tetujon. Inge, fans, setia Gemah Merdeka, sane mekayunan, niki nyarain titiang, durus, niki, sampun, kejantosan, niki, reng 081-55-8977, talar, sampun, kejantosan, niki, ring Facebooknya, nge, Gemah Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Setia, Gema Merdeka Kidung Kasmaran. Sampun persidatan nanti yang sore nemangkin ya, dumogi sampun terhibur ke mantan. Nabi males ane kantun Kasmaran, sampun api. Aduh fans Setia Gema Merdeka, minta sikit informasi sana pacantor nanti tiang Niki. Sampun wenten malih Niki Vitalik nge, yang sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Niki untuk pengharga wantah Rp56.000 kemantan. Sampun support untuk menjadi lelaki full power taler. Sampun wenten kemasan extra full power atau pengharga wantah Rp168.000 kemantan Niki sampun ngemolehang 3 saset. Nah untuk Vitalik sendiri Niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan nge. Pansik mau berdeka sana mekayunan ngerarah Vitalik dirusang kemantan ngerauhin apotek taler toko-toko obat sane nampe ring genah ide danis wang-wang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ngadana fans setia agama merdeka, menikah dewa sampun persidatan nanti tiang sikit tembang, membunga-bunga, domo gija, maka sami, niki, fans setia agama merdeka, kantun membunga-bunga, rengati, kentan nge, napi malih niki sana sampun, ngawit niki melila cita, kentan nge, melali, utawi melancaran, sarang keluarga, pastikan niki sampun membunga-bunga pisan. Rajang sore dulu nih kisah ngerti tiang sana sampun presiden ranjeng ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka. Sampun wenten Pak Cahya bagus bedek nih kirim widangan tanggap nih kengnya kesarangan Mok Yuli nih kisah nih kantun metanding canang kenyem dek Mok tuh pangsing kenten layu bunga canang nih kengnya pangyak cekeg. Wenten talar beli putus utar yang udangan penebal sama nyaran titiang matur suk semua peng banget. Ari Dinamika kentan ngereng widangan topati kelungkung niki talar sama nyaran titiang matur suk semua peng banget. Putu Wira reng widangan Bukit Jimbaran talar rajang sore kemantan. Bu Wayan Lastri reng widangan Tabanan Belayu niki sama nyaran titiang suk semua talar niki ngeh.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ini 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Sambon Persidata nanti tiang si kita mang curhat kenten nge ha sane kanton curhat sore ni mangkin dumogi sambon presida niki galang apa padang mana hetan kenten nge ha satukan sambon bisa dibagi daripada pendam-pendam sendiri tan kenten nge rajang sore dumu niki sang ratit yang mewali sane sambon presida nyarain titiang mitan beli doping SDC yang widangan kebagan kayu bihi nge matur suksema talar budek liar yang widangan Bangli sane sampun wosan mara resik kocap niki sane makit sampun wosan daan tiang waktu inggi durusang muda sampun nang lali secangkir kopinya niki nge rajang sore talar niki Mbak Siti reng widangan gang maruti niki sampun nyaranti tiang suksema Bu Ian Bur hari ini talar matur suksema talar niki Mbak Ira reng widangan penebel kenten nge Mbak Ira rajang sore kemantan wenten Made Parna talar niki rajang sore reng widangan tabanan talar niki sampun nyaranti tiang.

Hingga pan setia ke memerdeka diserangin sambon mati larang ya. Sore ini makin dibagi sambon terhibur ke mantan. Sani kantun niki ring widangan segara. Kenten nge ha sani meleb-leban kocap niki. Ini penting ampunang kanti ngeliwat. Kenten nge ngeliwat pasih meh jelek jasa. Ini ketan ngidang mulihnya nika mak nge ha Rajang sore dulu niki sang ratit yang muali sampun wenten bu jero melati niki reng widangan batu bulan reng warung batan kepoh nge sana sampun nyaran titi yang matur suksema talar sampun wenten meme oman niki reng widangan setia budi niki talar sampun nyaran titi yang

0: Ingin dadanya fans setia gua merdeka nenten kerasan kegala sama tempat renjam 6 sore senang makin pacari titiang dadanya mesanakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisan ya melaju bas sini sampun musan nguncarang puja trisan ya titiang putenia pacang mewali ngering dadanya ring temu sawitra pelatan sani kapeng kali tetap satu yang mentengelan irikin 97,7 FM gema merdeka ngetren
1: gema merdeka merdeka merdeka.

timampun waria kaksu sabah ya biantara suci.

Inggris 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren Fans, setia Gemah Merdeka. Mending gede wasa pun presiden datang nanti yang sikit tembang. Halo sayang, saking mau niat telur Niki. Niki mbak tiang Niki ya, mungkin sambut hari berkemantan. Pasti aku mau merdeka. Sane nyarangin titiang talar Niki reng Facebooknya Gema Merdeka. Rahajang sore dumun Niki nge Wenten Pak Lin Niki reng widangan Klungkung sambut nyarangin matur suksema talar wenten IMD Dira kentan nge reng widangan Tampung kentan nge reng dija Nika wenten talar Made Tombong nak Serokadan. Sane sambut nyarangin matur suksema De Apong reng widangan Klungkung talar Talar matur suksema peng banget, Ari Dinamika, remidangan Topati Klungkung, talar ngeh Niki sampun nyarain titian suksema peng banget.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

kan meluncur ke apotek Teko Umar nggih, Teko apotek Kuta Talar sampun wenten ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Ring apoteku 9 Renon Talar sampun Presiden Ketumbas ring Jalan Tukat Balian nomor 50 ngenten nggih. Utawi dadane Fans Tegema Merdeka sanema kayunan iki ngrerah ke Jalan KW nomor 74 jurusan Kemantan ngerawuhin apoteku Pulau KW. Sanementer bidangan Ahmadiyani Utara, durus niki ke Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428 ke Apoteko Ahmadiyani. Talar sampun wenten ring bidangan Gianyar niki menawi dadane wenten ring bidangan Gianyar nggih. Durus ngerareh ring Apoteko Batu Bulan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Inggih, dene fans setia Gema Merdeka yang lengi sama presiden Taranti Tia mungkin dia mangkit sana kantor niki persiapan jagi makan malam kenten nggih durusan kemantan dumugi tata rahayu serang sami raja wengi dumo niki dak yuni remidangan kebong sideman niki sama nyarangin titiang sana kantor nenun kain endak sama nang lali niki ngajang nih dek nggih pangtan kembungin. Ada rajang wengi talar niki sana sama nyarangin titiang ketat Adi Dharma remidangan dengan pupuan tabanan sama nyarangin suk sama peng banget nge siram malih niki pak ketet tegak ring widangan gendapura talar niki rajang wengi Sudanti ring widangan sesetan talar niki salam kenal mewali rajang wengi kemanten mantan talar niki mau luas wartini ring widangan karangasem rendang ring widangan pempatan niki kantun nyangre niki ring widangan pempatan tenteke teke kantun sangre kantun nge Menten talar niki Pak Yan Sene ring bidangan Banjarmas Bedulu sama nyarengin Rahajang Wengi Kemantan ya. Pasti ke Merdeka Raja Wengi talar niki Pak Nayur bidangan Pedungan sama nyarengin Titi yang motor susama Mbak Ira sampun wawungi ya. Pokoknya niki makasami mangles tata pekedek pekenyung ya. Nampun nyak mekenyam ten becek ya. Yang penting tetap sama mama niki menemukan yang namanya kebahagiaan dan ngenten. Inge dan fansnya gue memerdekan yang terkerasan ki galah sampun tamis-tamis telah sampun nampaknya jam pitungi kang yang rawih ki dumun ya titi yang putunia nyarangin di dadane ring gelaran acara temu sawitra bagi dia mangkin sakit mata tetap saatnya putih ngilani iri kini 97,7 FM gue memerdekan ngetren riantungan menuju bas pacang kelanturang untuk program anjang sana udara kesanain sirah jantung sang nih kang ya titi yang putunia langsung mau pamit pupetang titi yang untuk para mas santi om santi santi santi om.

hidup yang dipenuhi catatan dan melodi, aku menemukan suara hati dalam pesan terakhir. Setiap goresan pena dan setiap nada yang kuciptakan menggema menjadi seolah tak ingin usai. Dengan pensil di tangan yang pernah membuat kita dianggap, mendorong untuk menemukan melodi baru yang belum pernah dirasakan. Mencari arti di balik bukan hanya cukup dan mengapa. Di sisi aku, Mario Geklau, menemukan keberanian untuk berbagi kisah, nada, dan rasa unik yang berwarna. Rasa baru yang kuciptakan ini adalah kisahmu yang aku tulis semata karena

97,7 FM Gema Merdeka ngadran itu desa terlalu kumulik dari manja ya. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang hari ini mungkin lagi menikmati liburan anda. Sekarang sudah hari Minggu aja, tanggal 16 Agustus 2026 ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tidak terasa Indonesia sudah merdeka 81 tahun yang lalu, mungkin sebelum lahir ya saat itu ya. Dan tentunya untuk anda yang baru pulang dari berpergian, lagi menikmati liburan juga pada malam hari ini, senang sekali ada saya Teguh Radit Aresya menyapa anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu dari pelantika musik Indonesia, begitu ya. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081-558-9977, bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Jangan lupa juga fans Gema Merdeka bisa juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Tentunya ada beberapa informasi yang tentunya bakal kita bagikan untuk anda. Ada yang kangen dengan suara sang idola gitu kan, dari Mulan Jamila dengan singlenya Abracadabra. Miss

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.

Pure Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97.7 FM Gema Merdeka Radio Desa Telaga Mulik dari Intan RJ dengan Iri ya. Fans Gema Merdeka, untuk informasi ini tentunya enggak boleh iri, malah saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa datangnya dari kampus Elizabeth International ya. Fans Gema Merdeka yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line, atau yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International tentunya ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya itu lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya itu adalah profesional hoteler tersertifikasi internasional dan juga kurikulum berbasis ala USA. Seperti kita kuliahnya di luar negeri kita kan. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, tentunya Elizabeth International punya kejutan spesial buat promo Easy Merdeka. Saatnya Merdeka berkarya raih impian Anda dengan karir yang sukses di industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatkan juga penawaran super spesial dan juga bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan daftarkan diri Anda ke Elizabeth International. Promo ini pun berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Fans yang mau merdeka, wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari siapa ya? Tulus dengan Teh Hijau ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa langsung didapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah

97.7 FM Gema Merdeka yang terkenal lagu terbaru milik dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi ya. Lagu ini pun sekarang sudah membawa kita 46 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radita Dasyah. Lagu terbaru Tiara, senang ya lagunya akhirnya bisa dirilis juga. Fans Gema Merdeka untuk Anda masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung dan juga Bolo Indah, Mahendradatta, Padang Sambian dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor telepon 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp di 0888-3631-888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga ketemu Timpal Ares, Anda datang dijamin beres. Kita masuk ke lagu terbaru juga. Ada yang suka dengan suara sang penyanyi Roni Parulian ya?

di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Agustus, mengeluarkan single yaitulah judulnya Februari di bawah naungan label Universal Music Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetra. Itu dia satu lagu beli dari Rizky Febian dengan Malam Rawan. Emang hari ini malamnya rawan? Enggak kali, kemarin malam minggu kan. Jadi gak ada kata rawan, apalagi kalau malam minggunya sama pasangan. Tapi kalau malam minggunya sama pasangan orang lain boleh gak? Gak boleh, dimarah Tuhan loh. Oke, kita tinggalkan yang namanya pasangan yang tentunya tidak menyehatkan Anda. Tentunya saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan Anda bisa beli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan jangan lupa beli Vitalik di toko-toko obat ataupun apotek dekat dengan rumah Anda. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren Nabila Takiyah dengan terpatah terluka. Oh, kenapa sih sedih Nabila? Tapi singlenya bagus loh ya. Single terbaru milik dari Nabila Takiyah kurang lebih itu 1 tahun yang lalu ya. Dan dia masuk dalam label Universal Music Indonesia, satu label sama Tiara Andini dan juga Salma Salsabila. By the way, karena sudah jam 8 malam, saja kita bacakan requestan Anda yang sudah bergabung begitu di WhatsApp di 081-558-1977. Selamat malam juga buat siapa ini yang sudah bergabung ya. Ada Ayus, hai, selamat malam Ayus. Wah, namanya disebut di radio, seneng gitu ya. Kalau nggak disebut namanya nanti nggak ngetren nanti. Sudah disebutkan, mudah-mudahan sudah puas ya. Temannya juga sebagai sahabat saya yang luar biasa sampai sekarang, begitu ya. Ayo selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada siapa sih Kak Radit yang sudah bergabung? Selamat malam dulu buat kamu. Sabar. Ini masih dicari-cari sama Kak Radit ya. Ada Nang Angga dari seputaran Desa Nongan. Lagunya Kangen Band dong Kak Radit. Siap. Cogos Permana apa kabar? Minta lagu beli dari Niji dengan Rahasia Hati. Lagu lama tapi emang sih enak ya Cogos ya. Dan satu lagi ada Paputu Cahaya dari seputaran Tangkap. Minta lagu beli dari Kesha Lafronka dengan Tak Pantas Terluka. Salamnya buat istri tersayang yang lagi nyantai sambil ngeteh. Wah, ngetehnya cap apa dulu nih? Capnya apa? Cap kasih sayang kah? Oke, kita akan merayakan ulang tahun Indonesia begitu kan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dari Indonesian Idol tahun 2007.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, original soundtrack 5 cm dari Niji dengan single berjudul Rahasia Hati. By the way, lagunya bagus loh ya. Kita masuk melangkah 24 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adriansyah sampai di jam 10 malam nanti. And now kita baca lagi lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada siapa aja sih ini? Ada Ari Dinamika dari seputaran Tohpati Klungkung, apa kabarnya hari ini? Terima kasih juga buat Jerusoka yang ada di seputaran Pedungan, disusul sama yang tinggal di Mancawarna. Ada Indrawari, terima kasih masih tetap setia sama Gema Merdeka ya. Yang ada di seputaran Tabanan ada Bapak Madehendra juga yang sudah ikut gabungan. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Ida Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Lagunya The Rock dong Kak Radit, Ahmad Dhani yang judulnya Munajat Cinta. Siap? Yang suka sama lagu The Rock, ini dia, Please Welcome dari The Rock.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

0: Ja.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah lagu yang manis datang dari Anggis Tifaki dengan Untuk Kau Hargai. Lagu terbaru dari Anggis, fans yang Merdeka. Dan selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ajik Dode dari Seputaran Bangli. Shella on 7-nya udah ke play tadi ya. Jam berapa ya? 7.30 atau 7.50 lupa saya. Yang jelas sudah ke play tadi ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Nah ini dia, ada Ira Penebel dari Seputaran, Ira di Penebel gitu ya. Lagunya Shella on 7 Pemuja Rahasia, udah keduluan tadi, udah diputerin, mudah-mudahan sudah puas ya. Dan selamat malam juga buat siapa ini? Selamat malam kakak, salam kenal, saya Tugus Dwi Japutra dari Seputaran Kerobokan, Morakes lagunya Noah yang Bintang Surga. Selamat buat saudara-saudara semua dan semoga sehat selalu buat kakak, selamat siaran. Terima kasih ya buat Tugus ya. Dan ada juga Mawen Lasri dari Seputaran Tabanan yang sudah ikutan hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk komen baiknya dari Wayan Naya dari Seputaran Pendungan. Dan terakhir ada Mang Lengkong ya dari Seputaran Peguyangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan masuk ke lagu berikutnya. Sabar, ada informasi datangnya dari Teh Lemon Madu.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang

0: asam, manisnya smooth dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka. Ngetri itu dia satu lagu milik dari Mahalini Raharja dengan sendirian berjudul Bohongi Hati ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali jam 9 malam. Edisi kali ini edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk hari ini. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa kaputar karena keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Tapi tenang, untuk Anda yang beberapa lagu-lagu yang tidak bisa kaputar nanti akan diplay kembali sama Kak Radit dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kak Raditnya, izin sebentar minum air putih ya. Kita ketemu lagi di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Bye-bye.
1: Pukul 21 waktu

97.7 FM Gemah Merdeka ngatra itu dia setelah gue dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Lagu lama, saya yakin saya putarkan lagu ini Anda langsung bernyanyi karena memang lagu dari Nikita Willy ini memang lagu-lagu yang bagus sekali. Sampai sekarang pun memang katanya masih sering muterin gitu ya. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Sekarang sudah hari Minggu ya, tidak terasa sekarang sudah hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Besok ya kita sudah akan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di mana tentu kita akan melakukan upacara bendera ya. Jangan lupa bangun pagi, jangan pernah bangun siang ya, karena besok kita akan menyambut bersama-sama begitu ya. Untuk kalian yang belum gabungan, kita masih tunggu tanya saya lagu-lagu tahun 2000-an. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Kunjungi Facebook kami di Gemah Merdeka Ngetren. Follow Instagram kami di Radio Gemah Merdeka. YouTube kami juga sama, Gemah Merdeka Bali. TikTok juga sama ya, Gemah Merdeka Bali. Dan juga streaming kami di radio.gemahmedia.id/gemah. Informasinya sudah dibagikan sama Kak Radit. Pokoknya apapun lagu-lagu pilihan Anda, so atuh bakal diputar sama Kak Radit ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 JFM Gema Merdeka ngatain itu satu lagu beli dari Nirwana Band dengan Sudah Cukup Sudah. Lagunya bagus ya. Ini sering biasa diputar di programnya Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Tapi akhir-akhir ini kok lebih jarang ya. Boleh lah di request di lagu-lagu Indonesia ataupun di program-program yang lainnya begitu ya. Kita masih di programnya Himuan Malam, masih bersama saya Tekur Radit Ardiansyah. Kita sudah menikmati lagu beli dari Nirwana Band. Kita masuk ke lagu berikutnya ya. Lagu dari Nindi dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

adalah 7.7 FM Gema Merdeka ngetren dari satu lagu milik dari 5 Minutes ya, dengan single berjudul Bertahan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 38 menit lepas dari pukul 9 malam. Untuk hari ini adalah hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Masih bersama saya sampai pukul 10 malam nanti. Dan seperti biasa untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silahkan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977, atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren, dan juga bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu jebolan dari RCM ya, Republik Cinta Manajemen, dari Dewi. Begitu salah, begitu benar. Spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu dari Novia Bahmit ya. Lagu ini sempat dipopulerkan juga sama 200 fans Gema Merdeka di mana di tahun 2006 begitu ya. Lagu ini pun muncul dengan suatu khas suara dari Mulan Jamilah ya, yang tadinya direkrut oleh Maya Estianti yang tadinya tidak ada kecocokan mungkin ya, dan bubar tentunya mungkin tahun 2007-2008. Yang lagi camping hari ini tetap semangat ya. Senang banget hari ini camping ditemenin sama pacar. Oh halo, apa kabar Mas Reza? Dan juga kepada sang pacar tercinta nih, Komang Widiari. Namanya lengkap lagi ya. Kalau emang udah camping, besok mulai beraktivitas kembali, tetap semangat juga. Ditunggu lagunya, lagu milik dari Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Emang mau terbang kemana? Terbangnya gak usah terlalu tinggi, biar gak sakit hati lagi. Ya tapi kalau penyiar itu memang punya imajinasi gitu kan. Setiap judul lagu itu bisa dijadikan suatu gimmick ya. Tergantung gimmick tersebut itu bisa tersentil dengan orang yang dituju begitu. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, tidak perlu berlama-lama lagi ngobrolnya. Sama saya ada waktu tinggal 8 menit lagi sampai di jam 10 malam nanti. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan dari Nikomang Widiari. Lagu milik dari Kangen Band dengan single berjudul Terbang Bersamaku. Terbangnya gak boleh sama pasangan, terbangnya bareng dong, diajak sama saya juga. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran Bunga Citra Lestari dengan single berjudul Karena Ku Cinta Kau. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Tekur Radita Rasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara dan juga Himon Malam sesi pertama edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ya. Sesaat lagi jadi Himon Malam atau ada rekan saya menyapa Anda kembali dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tadinya program ini hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam dengan penyiar idola Anda. Karadinya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.
1: Pukul 22 waktu Gema.

7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Rini Wulandari, penyanyi penulis lagu dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut, soulful, dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol musim keempat, yang menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Popularitas Rini Wulandari semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Aku Bukan Boneka, Cintai Aku Lagi, dan Oh Baby yang mendapat sambutan positif dari pecinta musik Indonesia, serta menunjukkan kemampuan vokalnya dalam membawakan berbagai warna musik.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Jika air seduhan bunga telang itu dicampur dengan bahan asam seperti perasan jeruk lemon, maka ia bisa berubah warna menjadi ungu atau bahkan merah muda loh. Hal ini bisa terjadi karena adanya indikator pH alami.
1: Info Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

sampai saat ini pun aku masih merasa dekat dan sayang padamu. Apalagi ketika ku peluk dirimu di saat menanti gerimis itu. Bergetar diriku. Percayalah, walau setahun telah berlalu, aku pasti

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Lengger atau disebut juga ronggeng adalah kesenian asli Banyumas berupa tari tradisional yang dimainkan oleh 2-4 orang pria serupa wanita yang didandani dengan pakaian khas. Kesenian lengger Banyumas ini diiringi oleh musik calung, gamelan yang terbuat dari bambu. Nama tarian ini pernah disebut dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya sastrawan Ahmad Tohari. Lengger berasal dari kata eling engger. Ada juga yang menyebut lengger berarti le dari tole atau lelaki dan ngger, sapaan untuk anak perempuan. Tarian ini memberikan nasihat dan pesan kepada setiap orang untuk dapat bersikap, mengajak dan membela kebenaran dan menyingkirkan kejelekan. Tarian ini dirintis di Dusun Gianti oleh tokoh kesenian dari Desa Kecis, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Gondo Winangun antara tahun 1910. Selanjutnya antara tahun 1960, tarian ini dikembangkan oleh Ki Hadi Suwarno.
1: Info Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Gema Merdeka gak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini di Kopi Dangdut edisi 17 Agustus. Pastinya lebih semangat lagi dong ya. Kita semangatkan lagi. Kita lebih semangatkan lagi dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar ya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakralintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gadis Mood-Mood. Ayo goyang, kita bikin suasana pagi ini jadi semakin bergoyang dan bergetar pastinya ya, untuk menyemangatkan suasana 17 Agustus ini fans Tiago Reka. Silakan buat fans Tiago Reka yang mau ikutan jobar bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558 3977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Sudah seluruh Nusantara bergoyang pagi ini ya. Baik fans setia Gema Merdeka yang lagi monitor di 97,7 FM ataupun lewat streaming ya. Lewat streaming kita yaitu radio.gemamedia.id/gema. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya, yang sudah request Duo Anggrek Goyang Nusantara. Oke, ada siapa aja yang sudah bergabung pagi ini? Kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu, Tabanan. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di seputaran Tabanan. Lagunya Goyang Nusantara dari Duo Anggrek sudah langsung mengudara ya. Terima kasih. Oh ya, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-81 untuk seluruh Indonesia. Merdeka, merdeka juga ya buat semuanya. Oke, selain itu juga, selain Ibu Wi dari Mawar Tabanan, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya, sudah bergabung juga. Lagunya Hesti, Daryono, sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya, selamat pagi. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Kita sekarang ke daerah Bitre. Baru ngabsen katanya ini ya. Baru bangun. Oke, gak apa-apa, masih panjang kok ya waktu kita ya. Ada Bu Made Sujani yang ada di Bitra ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Mau request lagu? Boleh-boleh, mau request lagu apa? Yang penting bikin semangat pagi ini ya. Ya, selain itu juga kita sapa yang lainnya juga. Ada Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri. Mau request lagu dong. Lagunya Fania Nada yang judulnya Status Galau. Waduh, pagi-pagi udah galau. 17 Agustus galau, jangan sampai dong ya. Atau mungkin galaunya ikut lomba apa nanti ya. Itu bisa juga sih dibilang galau ya. Lagi masih bingung mau ikutan lomba apa nanti pas perayaan 17 Agustus. Lomba makan kerupuk aja deh ya, biar gak bingung ya, biar gak galau. Lomba makan kerupuk juga boleh. Yang penting jangan sampai lomba, yang penting jangan sampai makan apa ya, makan karung atau makan botol ya. Parah sih ya kalau sudah sampai makan karung atau makan botol ya. Lomba memasukkan paku ke dalam botol baru benar, dan lomba lari karung baru benar ya. Oke, kalau gitu langsung aja buat Pak Mangkusomo ya. Satu lagu dari Fania Nada, Status Galau.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kayaknya malari, Dek.
5: Nawang? Kenapa ya kayaknya malari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kayak.
5: Sanggup, padahal ini sunrise, yang mikirin.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enak.

0: kernyang gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wingsfoot.
2: Gema,
3: gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Merdeka. Lagi-lagi pelajar berkendara ugal-ugalan dan memakai knalpot brong. Seorang pengendara sepeda motor yang diduga masih berstatus pelajar kedapatan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan dan tidak sesuai standar serta tidak mengenakan helm. Nah, berbagai bentuk pembinaan dan edukasi keselamatan berlalu lintas, petugas kepolisian ini memberikan sanksi berupa push up kepada pengendara tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

att som Santi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Tuti Wibowo. Rindu, Gus Aldi juga rindu ya, ingin menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Sekarang kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang lainnya. Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base Gianyar. Bu Jenny request lagunya Tuti Wibowo, Rindu ya. Sudah langsung mengudara ya barusan ya. Terima kasih Bu Jenny. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Puput Nata yang ada di seputaran mana ini? Yang ada di Besakih ya. Merequest lagu Garam dan Madu. Garam dan Madu, tapi nggak tahu nama penyanyinya katanya. Oke, kalau yang ini Gus Aldi tahu kok ya. Ditunggu lagunya Garam dan Madu. Pakai racun atau enggak ini? Biasanya kan madu dan racun gitu ya. Kalau lagu lawasnya madu dan racun, tapi kalau yang ini madu dan apa ini? Garam dan madu ya. Enggak pakai racun ya. Ya udah, racunnya dibuang aja deh ya. Jangan diisi racun, bahaya ini ya. Terima kasih Bu Puput Nata ya sudah bergabung. Oke, selain itu juga ada siapa ini yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego Sesetan. Mau berangkat ke Karangasem katanya nih ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Kita sapa Bapak Gede Sedit. Bapak Gede Sedit yang ada di Susut Bangli ya. Terima kasih sudah bergabung. Pagi-pagi sudah bikin babi guling ini ya. Bapak Gede Sedit, oh ya, bekerja di warung makan babi guling ini ya. Pantesan tiap hari, setiap pagi gitu selalu bikin babi guling ya. Sampai dikirimin videonya ini ke Saldi. Wah, mantap ya. Semangat ya Bapak Made Sedit ya. Lancar selalu pastinya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Ibu Rahmawati yang ada di seputaran Singapadu. Mau request lagu Mabuk Duit dari Eri Susan atau dari Dewi Persik juga boleh ya. Terima kasih ya buat Bu Rahmawati. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Gusmang Darmawan, mau request lagu Joni Iskandar yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu Gus Aldi pilihin yang judulnya Terkubur Rindu ya, sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar, mau request lagu Gadis Manis Kalimantan. Kira-kira siapakah ini nama penyanyinya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Terima kasih buat Aji Mangku sama Nini Mangku ya. Nanti Gus Aldi cek dulu, semoga ketemu lagunya. Buat fans Tia Gorek yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Nah, yang sudah request lagu Joni Iskandar ya, ada Bapak Gusmang Darmawan, langsung saja Joni Iskandar Terkubur Rindu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo sayang, aku gak
6: bisa jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Sinkasi Suka menjemput rejeki. Walaupun 17 Agustus harus tetap ada yang harus bekerja ya. Kok jadi susah bilangnya ya. Walaupun 17 Agustus masih ada yang harus tetap bekerja maksudnya. Oke, dijalani dengan semangat aja fans Tiago mereka ya. Tetap semangat, jangan sampai malas bekerja ya. Mumpung sekarang ini ya, sekarang ini memang perayaan 17 Agustus, apapun aktivitasnya harus dijalani dengan semangat ya. Ada yang mungkin merasa kurang semangat, tenang, sekarang sudah ada Vitali ya yang sudah menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitali kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. This is one DJ.

Kau tercipta bukan untukku. Lagunya sudah direquest oleh Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan ya. Kita lanjut lagi menyapa fans Tiago mereka yang lainnya karena sudah semakin banyak yang bergabung ya. Luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Ada Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem, Desa Selumbung. Terima kasih sudah bergabung. Mau request lagu judulnya Gulu Pedot dari siapa ini? Dini Kurnia. Oke, ditunggu lagunya ya, Komang Sri Mudiasih ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Beli Wayan Gembrung yang ada di Geisha Laundry di Jalan Sulatri. Terima kasih ya buat Beli Wayan Gembrung sudah bergabung. Lagunya juga ditunggu ya. Oke, selain Beli Wayan Gembrung ya yang sudah bergabung, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Mama Yongki yang ada di seputaran mana ini, Mama Yongki dari Sukawati ya, mau request lagu Si Malakama dari Vita Alvia. Ya, lagunya sudah siap, sebentar lagi ya diputerin ya. Terima kasih Mama Yongki. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terima kasih sudah bergabung juga. Kalau gitu langsung saja deh ya, satu lagu dari Vita Alvia. Kebetulan banyak juga sih yang request Vita Alvia ya, yang Si Malakama selain Mama Yongki ya. Kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi bergoyang.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gita Yubi. Maunya kamu, kalau kita sih maunya semangat ya, semangat dan pengen menjadi lelaki full power juga. Bisa dong ya, bisa banget malahan nih Van Setia Godeka. Caranya dengan minum Vitalik nih Van Setia. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat terdekat pasti ada Vitalik ya. Nah, Vitalik kini juga sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih Van Setia. Jadi dapatkan segera Vitalik ya di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat Van Setia Godeka yang sudah ikutan jobar dari jam 5 pagi ya. Luar biasa pagi ini memang semangatnya, semangat 45 ini ya. Terima kasih ya Van Setia Godeka yang sudah ikutan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, sebentar lagi Van Setia Godeka juga bakal tetap disemangatkan ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fansty ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini Fansty ya, untuk edisi hari Senin di tanggal 17 Agustus tahun 2026 Dirgahayu Republik Indonesia. Semangat pagi untuk kita semuanya, Fansnya Gawang Merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga untuk edisi hari ini. Dan pagi hari di jam 7 sampai nanti jam 9 ada Tiara yang bakal nemenin ya. Tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, tentu dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi buat fans yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, silahkan. Atau mungkin pengen dengerin lagu-lagu yang ada kaitannya dengan Indonesia, boleh nanti bisa request langsung. Bisa ke WhatsApp kami di 081558 1977, atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagunya Rizky Febian bersama dengan Adrian Khalif yang judulnya Alamat. Asik. Semoga fansnya suka ya. Terima kasih juga untuk fansnya yang pagi hari ini sudah gabungan bareng Tiara yang udah request lagu juga. Terima kasih banyak, mohon ditunggu ya. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans Tiara. Jadi buat yang belum gabungan, yang belum request lagu cus, bisa langsung aja serbu sosmednya GM. Nanti kita bakal nyanyi bareng-bareng, nanti bakal Tiara puterin satu persatu, oke? Okay? Semangat pagi. Apakah aktivitas fans Tiara di tanggal 17 Agustus ini? Tiara kepo deh. Yang tanggal merah siapa yang libur? Hayo. Kalau kalian libur di hari kemerdekaan ini, kira-kira kalian mengisi libur kalian dengan hal apa? Boleh dong, spill dikit-dikit nanti di WhatsApp ya Vanisia ya. Siapa tahu bisa jadi referensi gitu kan buat Tiara untuk mengisi hari kemerdekaan tahun ini. Semangat ya, tapi buat kita-kita yang tetap harus bekerja, karena tanggal merah pun tetap bekerja, tanggal merah itu adalah tanggal hitam. Semangat juga ya kan. Semoga hari ini yang lagi kerja, yang akan bekerja, semoga semangatnya dua kali lebih lipat ya, karena kan sekaligus juga ngerayain hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti hari ini nuansanya bakal merah putih deh Fansia ya kan. Jadi check and recheck lagi barang-barangnya, check and recheck lagi outfit-outfit kerjanya ya. Semoga hari ini semua kegiatan kita dilancarkan, oke? Okay?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 97.7 Kamu tuh FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Itu dia lagunya Superman Is Dead, Teriakan Kemenangan.
1: Kita teriakan, teriakan perjuangan.
0: Oke, okay, lagu yang spesial untuk yang sudah request 3 pagi hari ini di WhatsApp kami 081558000977. Selamat pagi fans Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga kalau di pagi hari ini di program Tirama pun Tiara juga punya informasi-informasi penting fans Tia. Jadi kita baca informasi pertama dulu ya untuk fans Gema Merdeka. Sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, itu dia informasi penting kita yang pertama fans Gema Merdeka. Sekarang kita move lagi dengerin lagu requestan berikutnya. Karena selain ada yang request Superman Is Dead, ada juga yang request lagunya Boomerang fans Gema Merdeka. Oke, langsung aja kita dengerin sama-sama Pelangi dari Boomerang.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Nggak terhenti aja juga putarin salah satu lagu nasional Indonesia, Fans Dia, Bangun Pemudi Pemuda. Biar 17 Agustus ini jadi makin kerasa kemerdekaannya ya, Fans Dia ya. Jadi kayak akan ada banyak hal yang kita bahas soal Indonesia gitu ceritanya. Pasti hari ini adik-adik kita lagi pada upacara bendera, iya kan? Semangat ya, karena tadi pas Tiara OTW kesini tuh rame banget kayak adik-adik SMP, adik-adik SD, adik-adik SMA. Ada yang mereka pakai baju adat, ada yang mereka pakai merah putih gitu ya, fans ya, ataupun putih biru layaknya mereka upacara di sekolah gitu kan. Rame banget tadi, jadi kayak berasa aja gitu ya euforianya. Kayak Tiara jadi berasa nostalgia karena waktu Tiara sekolah pun begitu. Jadi seperti melihat diri sendiri pada tahun itu gitu ya. Pokoknya semangat buat semua adik-adik yang hari ini pada upacara bendera di sekolah atau mungkin upacara bendera di satu titik mungkin di lapangan gitu ya, fans dia ya. Pasti seru banget deh karena ini kan perayaan setahun sekali gitu ya. Meskipun pasti panas gitu kan, namanya juga upacara gitu kan. Apalagi kalau cuacanya lagi bagus-bagusnya pasti akan panas gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat demi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lagi nih vibes-nya Fansnya Gawang Merdeka. Tiara pun tadi sempat ketemu lagunya Isyana Saraswati yang remix single Garuda di Dadaku. Kita dengerin sama-sama dulu kali ya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosoca tunggal.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan jika sudah meluncur. Kemudian nih, fans Gemah Merdeka masih ada waktu juga di session yang pertama. Sekalian Tiara mau ingetin dulu deh buat teman-teman, buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans setiap pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Kita lanjut lagi ya, fans Gemah Merdeka. Tadi Tiara sempat scroll-scroll sosmed, terus dapat berita juga, ya kan? Tiara mau ajak fans dia untuk ketabanan dulu. Ada informasi meriahkan HUT Republik Indonesia, bendera merah putih membentang 2,5 km di persawahan desa Cepak Ketabanan, fans Tia. Wah, keren banget. Ini Tiara ngeliat

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.